0: bertemu dengan hidupku yang penuh liku-liku. Kerja keras bagi kuda dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, kucemung. Bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah kurasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, kucemung.
1: Lembang Radio.

sia satu kiamat. Itu urusannya urusanku manunggai. Motor beat atau beat koplo berganti. Budit sedang dulu koplo memutarkan kopi. Yang gold merah jadi judul loke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan Loki. Persetan revolusi resolusi kami. Menikmati hari yang cuma menghitung jari. Semayamkan Kurt Cobain dalam trayek penuh kokain. Rimaku narkoba menggoda semua ingin coba. Pancoran jadi domain baru tempatku bermain. Rancang syair mengalir panasnya buat baja mencair. Visi hanya tahi tindakan mencebok bersih. Aku tak hargai omongan yang bau testis. Macam mikrofon di panggung yang terima testing. Lebih dari 4 album ku berikan tesis. Ku tak terhentikan bukan single atau jingle. Ku tak tinggal dia menunggu datang tagihan. Mati masih nanti hidup baru dari kemarin. Namun ku bicara bersejarah adalah saudari. Di atas instrumental depan Deringer menari. Sembari membalik kereta sini dan jemari. Kembali menghabis penas momen dan kembali. Secantik rima ku jinakan di stopbox membali. Penuh totalitas berdiri sendiri. Percaya diri mengiring ku pegang kendali. Pilihan begitu banyak tercecer. Aku tak tertarik dengan setan yang bertengger. Aku tak berlari karena dipecut manajer. Ku buat konserku sendiri Indonesia geger. Kesembaran pasang lagu ku ke out, out. Tanganmu berdarah kan sudah ku beritahu. Out karir minggir sana bikin video galau. Ya umble esin.

bosku gigit rapper oplosan sampai kau berbusa. Lalu jeblokkan dalam barcode-ku macam berbosa. Tembak masuk target yang tak suka, tak sangka kau suka. Follow ku di sosmed, play ku ribuan. Tiupkan terompet Amir dan Anoman aja ku mengojek. Jangan protes tanpa foto token toh kau berjoget saat ku mendongeng. Hey. Lalu bangun malam, lalu tidur pagi. Habis nafsu makan, aku tidur lagi. Sampai suatu kali, Jo datang kabari. Dapat di tempo hari, dengar tempo beraksi. Buatan bas koko, buat mata mencolok. Aku merasa bodoh, geleng kepala dong. Sedang setelah mendolok, beat ajak ku nyolok. Ucap rima rapi berapi, kumisku kayak gogor. Gudang saringan, harus ku gandarima. Ucap tanpa saringan, bawa sajian. Karya maksimal buat sadar kalian. Fundamentalmu mental, dasar bajingan. Harapan kita, bukannya dikocek. Hanyalah kisah. Sebelum kaya dongeng, hanya otot tapi tak berotak. 8 orang otot tak cukup berotak. Tak setengah-setengah asal kiri. Nomor 1 di penempatan dalam lirik. Lihat kanan kiri, 10 di mutu. Bukannya 9, langit ketujuh kutujuh. Dan kutunjukkan, telunjuk tentukan. Mimpumu isapan jempol karena ketiduran. Kamu kebingungan, lalu kelimpungan. Karir raih uang dari hasil penipuan. Koplo buat ku laparakan. Sodoran di tiang ku makan. Semua aku lahap dan bisa ku cerna. Kaum kecil mencela mencer tidak enak. Tai bermunculan di form baru. Semua tingkah belajar tapi ngerap bikin malu. Edit biar Yahud datang Selasa hilang Rabu. Tekan tombol bisa bagus cuma di f***. Hey, persetan mereka. Lini masa kini penuh lirik masa gini. Apa ini bawah sini biar ku tampak tipi. Lini kayak di kelas paling tinggi. Muak, oh aku perlu cuak. Tidak perlu uang banyak asal terus tuang. Cap orang tua tanpa cap orang tua. Gejolak kalau muda gembur. Kayak lembut-lembut. Kayak jemur menyus. Suka tentu kasih model Instagram toge Instagram. Ku bawa isyarat pakai bahasa isyarat. Sedikit tanda bahwa otakku kadang diadam. Tak, aku ingin piala. Untuk tiap hiasan yang aku ceritakan. Aku beri makna sebelum beli makan. Sudah ketagihan maka lupa ketagihan. Bukan pelarian. Ini jalanku. Tak cocok dengan kalian. Bapak minggir kawanku. Dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa lempar. Cuma wabala lebih suka bala-bala. Walah-walah agak kewalahan. Marah-marah sama ragam kepayahan. Musuh misterius ku kamu yang masih terus. Ku cicaran kejar sambil melumat sari roti. Ku menjadi grogi dan tak lagi kompromi. Tak pikir masak-masak sering dikomporin. Sumbunya pendek karena sering terbakar. Tapi kalau meledek aku nanti ditangkap. Gam ten tolong aku sudah oleng. Terbangku ke loteng tak jelas ku mengoceh. Beriku kemocong bersihkan mario tegung. Kita lahir andil peju lalu mati jadi debu.

0: bujamu dengan hidupku yang penuh liku-liku. Kerja keras bagai kuda dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah ku rasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma
1: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio.